0: Citrus baru, Mbak.
1: Citrusnya nyegerin?
0: Asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
1: Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
1: Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: bagus banget.
1: Iya benar.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Halo sayang, aku Kak.
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.000.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari. Tentunya masih disiarkan dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 284 Denpasar Bali. Ya, selamat pagi pecinta Suara Sundari. Semangat pagi hari ini dalam Intips, informasi dan tips suasana air pekan edisi Sabtu di 12 September 2026 ya. Sebelumnya kami mohon maaf sempat tidak mengudara tadi di program Rock and Breakfast ya. Oke, semoga tidak kecewa. Dan yang pastinya terima kasih untuk segala doa dan juga segala atensi. Kami sudah bisa mengudara kembali. Pastikan Anda stay tune kembali di sini ya. Di 89,4 FM Suara Sundari bareng Mei di sini untuk Intips ya. Kita langsung ke segmen kedua kali ini dalam satu jam bersama sang bintang tamu kita ada siapa? Yang baru saja hadir tentunya sudah tidak asing lagi ya, satu nomor bertajuk Kasih Sayang Mama. Yap, betul sekali. Satu lagu dari miliknya Usman Bersaudara, grup musik legendaris asal Surabaya yang populer pada era 1970-an ya, di mana lagu ini merupakan lagu pop kenangan yang bertema keluarga yang menceritakan tentang betapa besar dan tulusnya curahan kasih sayang seorang ibu di dunia ini. Baik, pecinta Suara Sundari, Usman Bersaudara adalah grup musik yang eksis pada pertengahan periode 1970-an di Indonesia, di mana Usman Bersaudara ini beranggotakan 4 orang ya, yakni ada Usman, ada Said, Sofyan, dan ada Mamo. Mereka ini dikenal karena kontribusinya terhadap industri musik Indonesia. Sayangnya dikutip dari berbagai sumber, 2 anggota grup yaitu Usman dan Said itu telah meninggal dunia. Dan Usman meninggal dunia pada tahun 2013, sedangkan Said meninggal dunia pada tahun 2017. Anggota yang tersisa adalah Sofyan dan ada Mamo. Baik, pecinta Suara Sundari, kita intip ya. Pagi hari ini, satu jam bersama Usman Bersaudara. Oke, satu lagu berikutnya. Bertajuk Omong Kosong, ini adalah lagu hit dari Usman Bersaudara. Yang diangkat dari kantong album berjudul sama ya. Omong Kosong, ini adalah judul album debut yang mereka rilis sekitar tahun 1976.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri baru saja hadir ya. Satu nomor milik dari Usman Bersaudara. Kita masih satu jam bersama Usman Bersaudara hingga tuntas di jam 11 siang nanti dalam Intip sekali ini, informasi dan tip ya. Satu nomor bertajuk Bagai Berselimut Salju ya. Ini satu lagu yang bernuansa klasik khas Temang Lawas Indonesia tahun 1970-an ya. Dengan lirik puitis dan aransemen musik tradisional bercampur pop retro. Sudah hadir ke tengah-tengah dengan Anda. Dan lagu ini pernah dirilis melalui label Irama Tara atau label lokal lainnya di era kaset atau piringan hitam di era 70-an ya. Oke. Usman Bersaudara juga dikenal dalam berbagai rekaman pop daerah, keroncong atau pop Melayu atau Jawa masa lalu ya. Dan pecinta Suara Suneri, Usman Bersaudara merupakan grup band dari Surabaya di mana judul album pertama mereka adalah Omong Kosong yang dikeluarkan sekitar tahun 1976 dan ini merupakan salah satu karya yang mencuri perhatian pada masanya. Grup ini mendapatkan popularitas pada tahun 1970-an dan dengan perpaduan unik ya antara musik tradisional Indonesia dan pengaruh barat. Lagu-lagu mereka kerap mengangkat tema cinta, kehilangan dan isu sosial. Ya, album Usman Bersaudara memuat banyak sekali lagu yang menjadi hit ya, di antaranya Kasih Sayang Mama dan ada lagu baratnya juga I Love You ya. Kemudian grup band Usman Bersaudara ini sangat berperan penting tentunya dalam membentuk perkembangan musik Indonesia. Karena melalui musiknya, Usman Bersaudara mengangkat isu dan tema sosial yang relevan dengan masyarakat Indonesia saat itu. Lagu-lagu mereka seringkali membawa pesan cinta, persatuan dan perubahan sosial. Bergema di telinga pendengar dan memicu percakapan penting. Baik, pecinta Suara Seneri, masih ada single hit berikutnya dari Usman Bersaudara. Kemana? Kemana kira-kira ya? Oke, kemanapun Anda pergi, melangkah saat ini, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Hati-hati di jalan ya, buat yang lagi on the way.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri. Masih lanjut ya, tentunya masih satu jam bersama Usman Bersaudara di program kami Intips, Informasi dan Tip. Masih bareng Mei di sini. Sampai tuntas jam 11 siang nanti, sudah 37 menit lepas dari jam 10 pagi ya. Biarkan saja, ini adalah salah satu lagu dan juga album populer dari Usman Bersaudara yang dirilis di bawah label Remako pada era 1970-an ya. Dan gaya musiknya itu terinspirasi dari Kus Bersaudara, di mana band ini mengusung genre pop Indonesia, pop Jawa hingga pop Melayu dengan ciri khas vokal harmoni atau duet. Memulai perjalanan karirnya itu dari pengamen jalanan ya, sebelum masuk dapur rekaman pada akhir tahun 1960-an hingga pertengahan tahun 1970-an. Ya, biarkan saja, ini album volume 1 milik dari Usman Bersaudara ya. Dan kita lanjut, Pecinta Suara Sendiri, grup ini juga mempopulerkan musik Indonesia. Popularitas mereka turut membawa musik Indonesia ke khalayak yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Pendekatan inovatif mereka terhadap produksi dan pertunjukan musik menjadi presiden bagi seniman Indonesia di masa depan untuk bereksperimen dan mendobrak batasan dalam upaya bermusik mereka. Dan secara keseluruhan, semangat kepeloporan dan kreativitas bermusik Usman Bersaudara meninggalkan dampak jangka panjang di dunia musik Indonesia, menginspirasi generasi musisi untuk mengeksplorasi suara-suara baru dan mengekspresikan diri melalui karya seni mereka. Baik, pecinta suara sendiri, kita nikmati hit berikutnya, Berlayar Usman Bersaudara.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Satu jam bersama Usman Bersaudara ya. Di Kau Pergi sudah diantuk Anda tidak terasa juga sudah mau kita melangkah untuk menit-menit terakhir ya. Dan Usman Bersaudara selagi ini merupakan grup musik asal Surabaya ya, yang populer pada pertengahan tahun 1970-an. Terdiri dari Usman, Said, Sofian dan ada Mamu di sana. Dan sebagian besar personilnya itu merupakan mantan anggota grup Nokus Jilid Pertama yang

Ini suasana aktivitasnya. Ya, sekali lagi personil Usman Bersaudara adalah mantan personil Nokus Jilid 1 yang juga sudah melahirkan banyak hit bersama Nomo Koeswoyo, sang pemimpin grup yang dulu sering disebut sebagai pesaing dari Kus Plus tersebut ya. Baik, terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana ya, karena seperti biasa juga, sesaat lagi di interval 11 akan ada di program kami Sweet Memories. Tetap stay di sini, hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sineri dari lantai 2 kawasan Wis Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat siang pecinta Suara Sineri, semangat kembali dalam Sweet Memories hingga tandas nanti berakhir di jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM, suara sundari pecinta, suara sundari tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor dari miliknya Ruth Chuwet ini. Ya, ini lagu sejuta umat ya. Banyak sekali yang senang dengan satu nomor ini. I don't want to talk about it, sudah hadir untuk Anda. 15 menit lepas dari jam 11 siang saat ini, tentunya masih bareng Mayindis untuk Sweet Memory sehingga jam 1 siang nanti. Seperti biasa ya, kita sudah berada di akhir pekan, di suasana hari Sabtu, nanti di segmen kedua juga akan hadir satu momen spesial, ada satu jam bersama sang bintang tamu dalam Sweet Memory. Siapa gerangan nanti, ditunggu aja ya. Dan baik, pecinta suara sendiri hari ini, hari Sabtu tanggalnya 12 September. Yang lagi ulang tahun siapa hari ini? Oke, selamat ulang tahun untuk Anda yang merayakan ulang tahun hari ini. Semoga sehat, panjang umur, dan yang pasti dimurahkan rezekinya ya. Sukses untuk bisnis dan karir Anda. Tanggal 12 September memperingati sejumlah momen penting ya. Seperti ada Hari Purnawirawan atau HUT Pepabri. Dan juga mengenang tragedi Tanjung Priuk. Ya, pecinta suara sendiri hari terakhir Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk menghormati para veteran dan pensiun TNI Polri diperingati di setiap tanggal 12 September ya. Selain itu 12 September juga diperingati sebagai tragedi Tanjung Priuk. Peristiwa bentrokan bersejarah pada 12 September tahun 1984 yang menjadi catatan penting dalam sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Berikutnya ada Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi ya. Peringatan nasional di Indonesia, itu dia diantaranya ya. Kemudian ada juga peringatan internasional di setiap tanggal 12 September. Merupakan hari PBB untuk kerjasama selatan-selatan ya. Peringatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk memperkuat kerjasama dan berbagi solusi pembangunan diantara negara-negara berkembang.

89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari Tefani. With If Love Is Blind yang sudah hadir untuk Anda ya. Sudah 25 menit kita tinggalkan dari jam 11 siang saat ini. Dan tentunya untuk Sweet Memories pastinya akan hadir juga ya. Selain informasi seputar hari-hari bersejarah, Ramalan Zodiac juga hadir untuk Anda. Dan di spesial hari Sabtu nanti juga akan hadir 1 jam bersama. Di segmen kedua ya, ada siapa sang bintang tamu kita, ditunggu saja. Dan untuk itu kali ini langsung saja saya akan hadirkan untuk Anda semua Ramalan Zodiac hari ini ya. Hari Sabtu di tanggal 12 September 2026. Ramalan Zodiac itu memberikan prediksi hal baik maupun hal buruk ya, yang mungkin saja datang ke dalam hidup Anda. Sebagian besar orang menanti ramalan ini untuk mencari tahu keberuntungan dalam hidupnya ya. Oke, kalau gitu setuju ya, kita langsung mulai. Kita akan mulai dari Capricorn untuk hari ini. Oke, selamat siang untuk Anda yang bersedia Capricorn, kelahiran 22 Desember hingga 19 Januari. Meski situasi hari ini terasa kurang mendukung, keberuntungan masih berpihak kepada Anda. Karena itu tidak perlu ragu ya, untuk tetap menjalankan berbagai rencana dengan penuh kesungguhan dan fokus agar hasilnya sesuai dengan harapan. Lanjut, Aquarius, selamat siang, kelahiran 20 Januari hingga 17 Februari. Yakinlah, setiap persoalan itu akan memiliki jalan keluar. Kuncinya adalah tetap berpikir jernih, kemudian fokus dan tidak mudah panik dalam menghadapi berbagai tantangan untuk Aquarius ya. Lanjut kita ke Pisces, kelahiran 18 Februari hingga 19 Maret. Hari ini Anda akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menguras kesabaran. Namun, semua impian hanya bisa diraih melalui kerja keras dan juga usaha yang konsisten ya, bukan dengan mengandalkan keberuntungan semata. Oke, lanjut kita kemana nih? Kita ke Taurus. Taurus 20 April hingga 19 Mei ya. Oke, sikap tenang itu menjadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang bermunculan. Kepanikan hanya akan membuat keadaan menjadi semakin sulit.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Dapatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapkan.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang ki.
1: Sandru pada ini sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek nyaman lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV tuh preksanu, Dek.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
5: You're listening to the best station in Bali, Suara Tsunami.

Iya, 89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Masih lanjut kebersamaan kita, masih dalam Sweet Memories siang hari ini bareng Mei di sini hingga jam 1 siang ya. 38 menit kita tinggalkan dari jam 11 siang. Yang sibuk lerangkan aktivitas, menggawe semuanya, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi ndewe, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih Daud untuk KTNC melalui Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp di 087-773-331894 ya. Masih dalam ramalan zodiak untuk hari ini, tadi lewat satu nih ya, Aries ya, harusnya Aries dulu baru Taurus ya. Oke. Gak apa-apa ya. Kita ke Aries, kelahiran 20 Maret hingga 19 April, sikap tenang itu menjadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang bermunculan. Kepanikan hanya akan membuat keadaan semakin sulit. Kalau gitu kita ke Gemini sekarang ya. Selamat siang para Gemini dimanapun berada, kelahiran 20 Mei hingga 20 Juni. Jalani hari dengan sabar sambil menunggu waktu yang tepat untuk memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal. Cancer, 21 Juni hingga 21 Juli. Meski suasana hari ini cenderung santai, tetaplah bersabar dan jangan mudah terpancing oleh ucapan orang lain yang hanya memancing emosi ya. Lanjut dari Cancer, kita ke Leo sekarang. Selamat siang untuk Anda yang bersedek Leo, kelahiran 22 Juli hingga 22 Agustus ya. Leo, sebaiknya jangan terlalu terbuka mengenai masalah pribadi kepada orang lain. Tidak semua orang memiliki niat baik. Bahkan ancaman bisa datang dari orang yang selama ini terasa dekat.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri salah satu hit dari miliknya Michael dan Curok yang hadir juga untuk siang hari ini ya. Semangat siang kembali buat Anda yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Pak Marindra Saputra sudah tensi, selamat siang, Abah Waisel. Juga semangat ya, mengucapkan Pak Ade Apong, ada Pak Ari Dinamika juga. Senantiasa Batu Bulan hadir juga, Pak Wayan berada di sana. Kakek Daeng ya, Daeng Soarsika Jalan Merdeka, Bangli, selamat siang kakek, semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Dan semangat juga untuk Anda yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika masih ingin gabung, tentunya masih ada waktu ya. Untuk Sweet Memories, silakan melalui via Facebook kami Suara Sendiri, WhatsApp 087-773-331894. Empat zodiak terakhir, langsung saja dalam ramalan zodiak hari ini, Virgo. Kelahiran 23 Agustus hingga 21 September. Tingkatkan rasa percaya diri terhadap setiap keputusan yang telah maupun akan Anda ambil. Keraguan hanya akan menghambat langkah Anda menuju tujuan. Berikutnya untuk Anda bersedia di Libra, kelahiran 22 September hingga 22 Oktober ya. Seberat apapun masalah yang dihadapi, selalu ada solusi jika Anda tetap optimistis. Jangan kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi saat ini untuk Libra ya. Lanjut kita ke Scorpio. Selamat siang untuk Anda bersedia Scorpio. Kelahiran 23 Oktober hingga 21 November ya. Hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji jika belum yakin mampu menepatinya. Sekali gagal memenuhi komitmen, kepercayaan orang lain bisa menurun. Ya, berikutnya Sagittarius, kelahiran 22 November hingga 21 Desember. Walaupun situasi tampak tenang, tetap lakukan pengawasan terhadap berbagai urusan penting. Kewaspadaan diperlukan agar tidak muncul masalah di luar dugaan yang bisa mengganggu pekerjaan ataupun bisnis Anda. Yap, lengkap sudah ramalan zodiak kita untuk hari ini ya. Ramalan tanpa tindakan tentunya tidak akan bisa memperbaiki kenyataan. Tetap bijak dalam mengelola emosi dan jadikanlah ramalan ini sebagai panduan ya untuk memperhitungkan peruntungan dengan lebih baik. Oke, semoga bermanfaat ya, dan pastinya pecinta suara sendiri jangan kemana-mana, untuk segmen kedua Sweet Memories akan hadir sang bintang tamu kita. Yang sudah penasaran ada siapa saja, nanti kita akan simak satu jam penuh single-single dari sang bintang tamu kita ya. Tetap di sini.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. You're listening to the

att som Sandi.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi, Sweet Memories masih hadir ke tengah ruang dengar Anda. Satu jam bersama siapa? Oke, sudah jelas sekali ya. Pastinya sudah sangat familiar dengan satu nomor bertajuk That Don't Impress Me Much. Oke, ini salah satu lagu paling populer ya dari penyanyi asal Kanada, Shania Twain. Yap, dirilis pada akhir tahun 1998 dari album suksesnya yang bertajuk Come On Over di tahun 1997 ya. Oke, sudah terjawab ya sang bintang tamu kita dalam satu jam bersama di program Sweet Memories untuk siang hari ini adalah Shania Twain. Dan bassnya sangat terkenal juga, sangat melekat dan familiar ya dengan From This Moment. Nanti akan menghadirkan single tersebut di closing aja nanti ya. Oke, kita akan nikmati dulu single-single hit lainnya dari miliknya Shania Twain, tentunya sampai jam 1 siang nanti. Masih bareng Mei di sini untuk Sweet Memories ya. Shania Twain, pecinta suara sendiri, kelahiran 28 Agustus tahun 1965 ya, bernama lengkap Eileen Regina Edward. Lahir di Ontario, Kanada ya, pada tanggal 28 Agustus tahun 1965. Dan dia adalah seorang penyanyi dan juga pencipta lagu berkebangsaan Kanada. Album ketiganya bertajuk Come On Over itu merupakan album penyanyi wanita terlaris sepanjang masa dan album country terlaris sepanjang masa, terjual lebih dari 40 juta kopi di seluruh dunia. Dan itu merupakan album terlaris ke-9 di US, album keempatnya bertajuk Up, itu dirilis akhir 2002 sampai telah terjual lebih dari 20 juta di seluruh dunia ya. Baik, pecinta suara sendiri, bagaimana perjalanan karir sosok seorang Shania Twain? Kita akan hadirkan juga single hitnya sampai tuntas jam 1 siang. Ya, berikutnya ada Come On Over, Shania Twain.

Ya, 89,4 FM, suara Suniari pecinta, suara Suniari Animan Mind. Satu lagu hit nomor satu pertama bagi penyanyi pop country asal Kanada ini ya, Shania Twain, yang dirilis pada tahun 1995. Dan ini sebagai single kedua dari album studio keduanya yang sangat sukses ya, The Woman in Me. Dan ditulis bersama oleh Shania Twain dan suaminya, produser musik rock Robert John Mutlange, dan menjadi single nomor satu pertamanya di tangga lagu Billboard Hot Country Song dan masuk dalam jajaran 40 besar Billboard Hot 100. Mendapatkan juga dua nominasi Grammy Award pada tahun 1996 untuk Best Country Song dan Best Female Vocal Performance ya. Lagu ini menceritakan tentang standar dan harapan seorang perempuan terhadap pasangan atau kekasihnya, di mana liriknya menggambarkan pemberdayaan perempuan, di mana sang wanita menegaskan bahwa pria miliknya harus menghargai, mencintai apa adanya, bahkan saat mengalami bad hair day atau memakai pakaian yang sedikit ketat dan selalu ada untuknya. Ya, nuansa musiknya memadukan ketukan irama dansa yang energik ya, dengan gaya vokal country yang kuat. Baik, pecinta suara Suniari, Shania Twain, vokalis yang sempat ngetop lewat tembang You Are Still The One ini, memang bukan orang baru di dunia tarik suara. Mengalui karir sedari masih kecil, membawa penyanyi bernama asli Eileen Regina Edwards mengisi acara The Tommy Hunter Show di usia 13 tahun. Prestasinya terbukti ketika album ketiganya yang bertajuk Come On Over menjadi album penyanyi wanita terlaris sepanjang masa, sekaligus menjadi album country terlaris sepanjang masa. Saat itu albumnya berhasil terjual lebih dari 40 juta kopi ya di seluruh dunia, dan menjadi album terlaris ke-9 di US. Sedangkan album keempatnya bertajuk Up itu dirilis akhir 2002, sampai saat ini telah terjual lebih dari 20 juta di seluruh dunia. Shania Twain sempat meninggalkan dunia yang dicintainya ini lantaran harus mengurus kedua adiknya. Kedua orang tua Shania meninggal dalam sebuah kecelakaan saat dia berusia 22 tahun. Tahun 1991 menjadi awal baru buat wanita yang kemudian mengadopsi nama Shania, yang artinya aku datang dalam bahasa Indian Ojibwa. Saat ini Shania juga berhasil mendapatkan kontrak rekaman dari Mercury Nashville. Dan album pertama Shania ini berlalu tanpa ada kesan sama sekali. Namun di album keduanya, Shania Twain langsung menjadi pusat perhatian lantaran album berjudul The Woman in Me berhasil memecahkan rekor penjualan tertinggi, di mana album ini pula yang berhasil membuat Shania Twain meraih Grammy Award sebagai Best Country Album. Iya, Shania Twain tercatat juga ya sebagai satu-satunya wanita yang berhasil meraih diamond dari 3 albumnya. Sejak berkarir, Shania Twain sudah melepas tak kurang dari 5 studio album dan 1 greatest hits. Oke, berikutnya ada Man Feel Like a Woman, Shania Twain untuk Anda. Let's go, girls.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best Asian voice.
4: First saw you, I saw love, and the first time you touched me.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri Pecinta Suara Seneri. Masih bareng Maidis untuk Sweet Memories ya. Satu jam bersama Shania Twain yang lahir dengan nama Eileen Regina Edwan pada tahun 1965. Ia pindah ke kampung halaman ibunya di Timmins saat masih kecil setelah orang tuanya bercerai. Ibunya Sharon menikah lagi dan Twain muda bernyanyi dan tampil di sekitar komunitas. Nah, pada usia 10 tahun ia sudah menulis lagu-lagunya sendiri. Dan saat remaja, ia terkadang bolos sekolah untuk mengerjakan lagu-lagunya. Nah, pada pertengahan tahun 1980-an, ia pindah ke selatan menuju Toronto, tempat ia bekerja di siang hari dan tampil di malam hari. Tragedi menimpanya ketika orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Twain kembali ke Timmins untuk membesarkan adik-adiknya dan akhirnya memindahkan keluarganya ke Ontario, tempat ia mendapatkan pekerjaan sebagai penyanyi di Girard Resort. Dan di sana, ia berkembang dari penyanyi bar menjadi pemain teater. Para eksekutif musik Nashville melihat penampilannya di resort tersebut dan menawarinya kesempatan untuk membuat demo yang kemudian mengantarkannya pada kontrak rekaman dengan label Mercury Nashville. Ya, album pertamanya yang berjudul sama dengan namanya sendiri dirilis pada tahun 1993. Dan ketika produser musik legendaris Robert Ling melihat video musiknya di Country Music Television Europe, ia langsung terpikat. Dan Ling dan Twain bekerja sama untuk menulis album keduanya dan The Woman in Me, dan jatuh cinta di sepanjang perjalanan. Ya, pasangan ini menikah pada Desember 1993 dan mengukuhkan salah satu kemitraan penulisan lagu paling sukses dalam musik saat itu. Dengan lebih dari 34 juta kopi terjual, album ketiga Twain yang bertajuk Come On Over adalah rekaman kantor terlaris oleh artis manapun dan berada di peringkat kelima sebagai album terlaris sepanjang masa. Dan penghargaan yang diraihnya tidak terhitung jumlahnya ya. Dan pada tahun 2011, Shania Twain juga dilantik menjadi anggota Canadian Music Hall of Fame. Nah, pada tahun 2016, CMT memberinya penghargaan sebagai artis of a lifetime dan ia menerima penghargaan khusus selama upacara CMT Artist of the Year 2016.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM, suara Sunari pecinta, suara Sunari. Wen, Sania Twain sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda ya. Yap, satu jam kebelakang tadi sudah kita simak juga single-single hit milik dari Sania Twain dalam satu jam bersama di Sweet Memories ya untuk siang hari ini. Satu fakta menarik ya, pecinta suara Sunari dari seorang Sania Twain pada musim panas tahun 2001, kota Timmins itu secara resmi membuka pusat Sania Twain. Objek wisata ini menyimpan pameran memorabilia Twain dan memberikan penghormatan kepada bintang musik country favorit kota tersebut. Fakta menarik lainnya, di tahun 1990 ia mengadopsi nama Sania, sebuah kata dalam bahasa Ojibwa yang berarti dalam perjalanan saya, sebagai penghormatan kepada warisan asli ayah tirinya dan sebagai simbol tekadnya. Dan pastinya pecinta Sarah Suneri, sampai di sini hadir untuk Sweet Memories satu jam bersama Sania Twain ya. Sebentar lagi jangan kemana-mana, setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore akan hadir Dinamika Keroncong. Dan pada tahun 2011, pecinta Sarah Suneri Sania Twain juga merilis ya biografi pertamanya, From This Moment On. Sampai di sini Sweet Memories, tetap di 89,4 FM Suara Sunari. Everything.

89,4 FM Suara Sendiri masih disiarkan dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman, 28 Denpasar, Bali. Selamat siang pecinta Suara Sendiri, semangat siang hari ini ya. Kembali dalam program mingguan kita di setiap hari Sabtu di jam 1 sampai jam 3 sore hadir Dinamika Keroncong. Yap, 2 jam ke depan sengal-sengal keroncong bisa Anda simak ya. Terkhususnya bagi Anda pecinta lagu-lagu keroncong, saatnya Anda merapat kemari ya. Bareng Mei Antari di sini hingga jam 3 sore nanti. Silakan atensi ke via Facebook kami Suara Sendiri dan WhatsApp di 087773331894.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Cinta monyet ya, keroncong dari Mus Mulyadi yang sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda siang hari ini. Semangat mengucapkan buat yang masih sibuk juga aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar, begitu juga yang lagi duit, tetap hati-hati di jalannya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang berada jauh di luar kota sana, siaran kami pun bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Silakan juga follow IG melalui Radio Suara Sunari ya, dan atensi langsung melalui via Facebooknya Suara Sunari dan WhatsApp 087-773-331-894. Suasana weekend kemana nih? Oke, semoga saja senantiasa planningnya dipersiapkan dengan baik ya. Selamat berbahagia berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Ya, pecinta Suara Sunari, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melaporkan bahwa aktivitas pariwisata di Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur atau NTT itu tetap berjalan ya, dan arus kunjungan wisatawan relatif terjaga pasca terjadinya gempa. Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi itu menyampaikan bahwa gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026 kemarin tidak memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas pariwisata secara keseluruhan di Labuan Bajo. Kunjungan wisatawan relatif sama dibandingkan sebelum gempa, di mana penerbangan domestik maupun internasional juga relatif stabil. Dan pemerintah daerah terus memastikan informasi kepada masyarakat dan juga wisatawan tersampaikan dengan baik, termasuk berkoordinasi dengan KSOP terkait dengan keselamatan pelayaran. Dan pemerintah daerah bersama dengan para pemangku kepentingan itu terus melakukan pemantauan sekaligus memastikan operasional kegiatan wisata memperhatikan aspek keselamatan. Nah, berdasarkan laporan Bupati Manggarai Barat per 28 Agustus 2026, aktivitas pelayaran wisata di Labuan Bajo tetap berjalan pasca gempa dengan tercatat 2.854 keberangkatan kapal dan 32.692 pergerakan wisatawan sejak 15 Agustus 2026. Arus penerbangan domestik maupun internasional itu juga dilaporkan relatif stabil hingga saat ini ya. Nah, bagaimana dengan objek wisata di NTT yang kembali dibuka? Pecinta Suara Sendiri, tentunya Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar itu telah kembali dibuka juga ya. Kita akan simak informasinya sesaat lagi.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara Suniari, pecinta suara Suniari. Kita pending dulu sejenak ya. Langam dondong obat salak akan segera hadir sesaat lagi ke tengah ruang dengar Anda. Yuk, pecinta suara Suniari, kita kembali ke informasi kita terkait dengan kawasan pariwisata NTT yang sudah kembali dibuka pasca gempa ya. Taman Nasional Komodo dan juga Pulau Padar itu telah kembali dibuka juga setelah sempat mengalami penutupan sementara pada periode tertentu untuk kepentingan asesmen keselamatan. Sejumlah atraksi wisata darat juga tetap beroperasi pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Nah, Menteri Pariwisata Widianti Putri mengatakan kondisi tersebut penting untuk dikomunikasikan kepada wisatawan secara akurat dan terukur. Informasi kepada publik harus selalu mengacu pada kondisi aktual di lapangan, termasuk mengenai destinasi yang telah beroperasi, masih dalam proses asesmen, ataupun perlu ditutup sementara. Kementerian Pariwisata melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait serta ekosistem pariwisata. Dan tentunya Menpar Widianti menegaskan seluruh masukan yang diterima dari pelaku pariwisata akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Kementerian Pariwisata. Dan tindak lanjut tersebut diarahkan untuk mendukung proses pemulihan sekaligus memperkuat tata kelola keselamatan ya, juga komunikasi krisis serta mitigasi bencana di destinasi pariwisata.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Masih dalam dinamika keroncong bareng Mei di sini ya, hingga tandas jam 3 sore nanti. Semangat siang dulu buat yang masih boleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi nyewe, tetap hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Semangat dulu yang sudah atensi juga Pak Nyoman Sukarya di seputaran Jalan Nangka. Baru saja hadir ya, sejak berjumpa dirinya. Semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Ada Kakek Sugeng juga di seputaran. Kakek di mana aja kek? Kok mau lupa ya? Di Renon ya kalau gak salah kakek ya. Oke, betul dah. Kakek Sugeng ada di Renon. Sehat selalu kakek ya. Semangat siang juga mau ucapkan untuk Kang Aji di seputaran Sesetan sana. Sesaat lagi Langgam Dongengan akan menghadirkan ya. Kemudian juga, oh ya, Kang Aji kirim salam untuk Cak Sodik GSM dan krunya. Selamat siang semuanya. Oke. Nang Eka di BTN Sanggulan Tabanan sana. Semangat siang ditunggu. Sudah ready Putri Solonya ya. Juga selamat siang buat Pak Wayan Gede Sukarata. Oke, semangat untuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Dan pastinya pecinta Suara Suneri yang ingin atensi, masih ada waktu, langsung saja melalui via Facebook kami Suara Suneri atau melalui WhatsApp ya di 087 773 331894.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: Dinamika keroncong, Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM, suara Sundari pecinta, suara Sundari. Satu alunan dari Larasati ya, lewat terpukau, semoga bisa terhibur ya. Dan tambah semangat juga untuk berbagai rangkaian aktivitas Anda yang masing-masing dalam dinamika keroncong bareng Mei di sini ya. Semangat juga buat yang masih sibuk dalam rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar dan lagi on the way. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pastinya tetap setia di 89,4 FM, suara Sundari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Dinamika keroncong, Suara Sunari.

0: 89,4 FM Suara Senari. Kita kembali ketemu di Sabtu kali ini, lembaran ke-12 di bulan September 2026. Ya, kita sua di Country Special, tentunya bersama saya Wina Christina.
1: Country Special Suara Senari.

Baiklah, 89,4 pencinta suara Sunari. Kita lanjut lagi untuk mendengarkan lagu country, yaitu You Don't Count the Cost.

0: sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Country Special, Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

Baiklah pecinta suara senari, kita sambung lagi country special kita kali ini. Kalau tadi Carpenter, Top of the World ya, sudah hadir untuk kebersamaan kita. Chris Yang, Who I'm With You.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM pecinta suara Sunari dari Bob Dylan, penyanyi country, dengan lagu Mr. Tambourine Man yang dipilih oleh Wayan Tirtayase ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Country Special. Meluncur kali ini duet dari Dolly Parton dengan satu lagunya Sugar Hill.

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Country Special by Suara Sonari. Silver coins that jingle jangle, fancy shoes that dance in time. Oh, the secrets of her dark eyes, they did sing a gypsy rhyme.

ivory skin against the moonlight and the table.

89,4 FM Cinta Suara Sunari. Kantri spesial untuk edisi kali ini saya akhiri dulu sampai di sini dan kita bakal berlanjut lagi di Sweet Sunset.

Oke, 89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Sekarang kita beralih ke Sweet Sunset ya. Kalau tadi sudah ada Celebration dari Madonna yang kangen dengan Forever Young.

0: Baiklah, 89,4 buat Ibu Juru Koming, sabar dulu, Alan Will kalian sudah ketemu. Kita akan nikmati bersama-sama lagu pilihannya ya.
1: Sunset Disco Time, suara Suneri.

Baiklah pecinta suara sunari, sebelum kita hening sejenak ke puji Tri Sandi, ada satu lagu dari Fun Factory, saya pilihkan Be Good To Me.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Alright you guys, rise and shine.
3: Rock and Breakfast Program. Every day from 7 till 9 a.m. Only on 89.4 Suara Sedari.
4: Sweet Sunset. Reggae Time. Suara Sedari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: ...89,4 FM, pecinta suara sunari, kita akhiri dulu Sweet Sunset sampai di sini. Dan tentu saja saya ucapkan selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: Stay tuned at DTM Dinner Time Music.
1: Jason.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Austin Mahone adalah penyanyi pop asal Amerika Serikat yang mulai dikenal lewat video cover lagu yang ia unggah di internet. Dari sana, bakatnya menarik perhatian industri musik hingga akhirnya merilis berbagai single yang sukses di kalangan pendengar muda. Namanya semakin populer lewat lagu-lagu seperti What About Love, Yeah, dan juga Dirty Work yang sempat sering diputar di radio dan platform musik digital. Dengan gaya pop yang energik dan image yang dekat dengan generasi muda, Austin Mahone sempat menjadi salah satu idola pop remaja di era 2010-an.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Stay tuned at DTN.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You are listening to Jazz Night, only on 89.4 FM, Suara Sunaria.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Feel the groove, feel the vibe, only on Chestnut 89.4 FM, Suara Sunari.

Selamat pagi, Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM, suara

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut ngelapanake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ada sunrise yang mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, Ki, cek man lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
3: Siaran TV itu preksanu, Nek.
4: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin nih.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
4: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
6: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Come on everybody,
4: it's time
3: to rock and roll.

89,4 Pecinta Suara Sunari, selamat pagi. Kita Aksua kembali seperti biasa di Rock and Breakfast untuk minggu pagi kali ini. Edisi yang ke-13 ya, di bulan September 2026. Dan sudah tentu saya, Wina Christina, bakal di sini untuk menemani Pecinta Suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Baiklah, 89,4 FM Pecinta Suara Senari. Wina bakal lanjut lagi nih untuk menjumpai Anda yang sudah bergabung di sosial media Facebook. Ada Oke Mulyarto. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. WNC aja juga ya di seputaran Mas Ubud. Kemudian ada Yanbur Arini di Kesiman, dekat-dekat aja nih ya. Kita langsung saja dengarkan lagu dari The Cranberries.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: 89,4 FM Pecinta Suara Sunari, ya itu dia satu lagu dari kreator The Number of the Beast ya. Itu tadi kalau enggak salah Bu Jeruk Koming deh yang request lagunya Di Dau Ume. Semoga terhibur saja. Oke, saya sambung lagi untuk ketemu dulu yang sudah bergabung di sini ya. Ada Madi Hendra. Di mana nih? Di Desa Tumarga. Ketut Kalpat juga di Suung. Kemudian ada Ari Dinamika di Kelungkung. Dan tentu saja Mbok Jeruk Koming ya yang sudah ikutan. Baiklah pecinta suara sunari, kita akan lanjutkan kembali. Masih banyak ada lagu yang akan saya hadirkan tentunya untuk menemani Anda di minggu pagi ini. Salah satu lagu yang sudah dipilih ya dari Europe, The Final Countdown.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.